aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

kurang, asal ku rasa tenang. Lima tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu bersama hadap jalan.

0: understanding of the markets. And with our SC Mobile app, you can keep track of your investments and your financial progress anytime, anywhere. Investing with Standard Chartered Securities is also attainable as we have investments with low entry minimums. Speak to us today on 265-8000 or visit sc.com/bn to embark on your investment journey with an award-winning wealth manager.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
3: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
3: Di Pelangi.
4: Assalamualaikum Auda, selamat tengah hari. Masih bersama di Pelangi FM, Zati menemani Auda menerusi hiburan 914. Hari ini Auda, hari Rabu 7 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 22 Julai 2026. Tetap bersama di Pelangi FM. Jangan lupa nanti untuk Auda ikut serta menerusi takat terlabik semuanya 1.30 minit tengah hari. Kalau sekiranya ada yang ingin mengucapkan ataupun menunjukkan ucapan selamat hari jadi, boleh saja Auda kongsikan terus ke Pelangi FM menerusi WhatsApp kami 8333 914.

0: 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.
2: Infobit. Pelangi FM.
3: Dikongsikan Infobiz untuk kali ini, pentas perayaan yang akan diadakan malam nanti 22 Julai hari ini, di mana di Bandar Seri Begawan nanti acara pentas perayaan diteruskan dengan persembahan pentarama anjuran Jabatan Penerangan, itu bagi Brunei Muara, manakala bagi daerah Belait pula untuk malam nanti akan diteruskan juga dengan persembahan dari MPK PN Panaga Kawasan A, iaitu persembahan Kugiran di Januari Band, manakala bagi daerah Tutong bakal Auda saksikan juga nanti untuk kali ini, hari ini Auda, iaitu pada malam nanti akan berlangsung ya, malam retro, ini anjuran dari MPK Sinaut dan juga Sungai Kelugos untuk hari ini, manakala bagi daerah Temburong pula nanti bakal Auda saksikan juga majlis, majlis malam bercorak keugamaan untuk malam ini, anjuran Pusat Dakwah Islamiah Temburong 22 Julai. Jadi untuk anda tetap lagi bersama di Pelangi FM mendengarkan lagi hiburan 914. Dan tadi mengenai juga dengan pentas perayaan, pastinya juga anda kagum ya dengan bakat-bakat yang dimiliki yang selama ini mungkin juga terpendam, tersembunyi, pertama kali mereka terlibat satu pengalaman, bukan hanya untuk persembahan tetapi juga memerlukan satu teamwork dan juga perancangan yang begitu teliti, persediaan berbulan-bulan kiranya untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Untuk sama-sama lagi kita memeriahkan ya acara-acara di pentas perayaan untuk Julai 2026. Jadi untuk ada yang terlibat, semoga semuanya berjalan dengan lancar, jaga kesihatan, enjoy.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syakirah Zunurain alias Nur Faizah Hayana binti Haji Trudin daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA merafakkan sembah setinggi-tinggi ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah SWT mengurniakan Kebawahduli Yang Maha Mulia Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebijaksanaan serta keberkatan dalam terus memimpin Negara Brunei Darussalam ke arah kemajuan, keamanan dan kemakmuran. Daulat Kebawahduli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam siri yang lalu, kita ni sudah merenung tentang betapa besarnya peranan guru dalam mendidik anak-anak kita ni semasa kita ni sibuk bekerja. Topik kita ni hari ini lebih praktikal. What parents can do to minimize the problem of anak murid yang kurang adab dengan guru? Apa yang ketani sebagai ibu bapa boleh buat di rumah untuk membantu supaya anak ketanian ni tidak menjadi punca cikgu sakit kepala di sekolah? Ketani mesti tahu, tugas guru harian ni bukan lagi macam dulu. Beban administrative work dorang makin lama makin banyak. Kerja clerical, isi sistem, buat laporan, semuanya dorang mesti settlekan selain daripada mengajar. Sebab itu, para pendengar yang dikasihi, sekurang-kurangnya kalau ketani sebagai ibu bapa dapat menggalas tugas mendidik anak-anak ketani dengan basic akhlak dan adab menghormati guru dari rumah. Sebab itu, sekurang-kurangnya kalau ketani sebagai ibu bapa dapat mendidik anak ketani dengan basic akhlak dan adab menghormati guru dari rumah, teachers will have one less thing to worry about. Cikgu ini lagi perlu habiskan masa dan tenaga semata-mata akan menegur adab anak ketani yang bising, mengacau, bercakap kasar, indah buat kerja rumah, indah buat kerja sekolah. Tenaga guru itu boleh difokuskan untuk menyalurkan ilmu dengan tenang dan berkat. Although there are times kalau kanak-kanak lupa buat homework, cikgu marah. For me, that anger is valid lah. That is action and consequence. And even in Quran, Allah mengajarkan konsep buat baik dapat baik. Dan sebaliknya. Back to our topic. Ingatlah, matlamat kita ni bukannya kan membuat anak-anak takut arah guru. Macam takutkan hantu. No. Kita ni mahu anak-anak kita ni hormat arah guru pasal dorang faham nilai ilmu dan menghargai orang yang mencurahkan ilmu itu. Dan segala-galanya bermula daripada corak yang kita ni bawa di dalam rumah kita ni sendiri. Jadi secara praktikalnya, apa yang kita ni boleh buat? Yang pertama, jaga percakapan di rumah. Elakkan daripada mengomplain ataupun mengkritik memburukkan guru di hadapan anak-anak. Kalau ada pun isu ataupun ketidakpuasan hati, hubungi guru secara peribadi dengan nada yang sopan. Bukannya bashing dalam grup WhatsApp ataupun even worse di media sosial. Kemudian boleh juga tapis dan settlekan basic adab anak ketani. Sebelum anak melangkah kaki ke sekolah, pasan di sekolah nantilah dengar cakap cikgu jangan buat cikgu marah. Buat apa yang cikgu suruh. Okay? Kemudian, sokong guru secara konstruktif. Lapangkan masa untuk hadir ke muzakarah sekolah dan sentiasa tanyakan perkembangan sahsiah anak ketani. Bukan sekadar tanya tentang markah peperiksaan saja. Markah yang dapat ketani canang selamanya. Tapi, how people bring themselves in masyarakat, itu yang orang nampak. Tuan-puan yang dirahmati Allah, apabila rumah ketani menjadi tempat yang melahirkan anak yang berakhlak, yang beradab, ketani sebenarnya membantu memudahkan urusan para guru dalam mendidik anak-anak ketani. Alright parents, we can do this. Biiznillahi ta'ala. Alright, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Klik 914.
2: Aku ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: doktor.
1: Boleh Encik datang?
0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Baru-baru ibu Encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: من الصفر تبلغكم بعد وليفا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: Radio Brunei.

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi.
3: Lagu-lagu dari artis Brunei boleh awak dengarkan semuanya menerusi Brunei Tracks di Hiburan 914 dan bermakna awak boleh terus lagi ikuti takat terlabik dengan awak hubungi 2223-914. Siapa yang bersama?
4: Hello,
3: Waalaikumsalam. Siapa bersama?
4: Yana dari
3: Sibangi. Okey, jadi Yana, ada satu perkataan, kalau tadi ada dua perkataan kan? Satu juga. Okey, ini satu perkataan juga untuk Yana. Huruf yang pertama adalah U. I.
4: I.
3: Aha, K.
4: K.
3: M.
4: A.
3: A. Double A. Okay, U E K M A A N G A. Betul? 10.
4: M A A N G A.
3: Aha, 10 saat masa diberikan. Habis masa. Senang sebenarnya. Cuba lagi Yana ya.
4: Okey,
3: tidak mengapa. Jadi Auda tetap bersama di Pelangi FM dengan Auda hubungi 2223-914 yang baru bersama. Tema kita untuk kali ini adalah pentas perayaan. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa bersama ni?
5: Krishna dari Lambak.
3: Yang tadi Lampak juga ini. Ingin mencuba lagi ya.
5: Yes.
3: Okey, jadi untuk Husna, rasanya untuk acara yang saya sebutkan nanti telah pun berlangsung semalam. Okey, jadi dengarkan ya. T
5: T
3: C
5: A
3: C
5: C
3: I
5: I
3: A
5: A
3: R
5: R
3: A
5: A
3: N
5: N
3: A
5: A
3: W
5: W.
3: T-C-I-A-R-A N-A-W. 10 saat masa diberikan.
5: P-C-I
3: A-R. Cuba saja.
5: Pika warna.
3: Habis masa. Bukan itu jawapannya. Terima kasih kerana mencuba. Okey, tidak mengapa. Jadi masih ada masa untuk awak ikut serta. Sambil-sambil itu dengarkan juga lagu-lagu dari artis Brunei. Siapa yang bersama?
6: Hello.
3: Ha, siapa bersama?
6: Fi.
3: Dari mana?
6: Dari Gadong.
3: Okey, bagaimana sedari tadi mendengarkan soalan untuk kali ini? Bagaimana?
6: Okeylah, jo ada yang saya.
3: Tapi setakat ini ada yang terjawab lah. Adalah.
6: Adalah.
3: Okey, kita tengok sebenarnya bagaimana bila Fi mendapat soalan ya. Ada dua perkataan. Okey. Jadi untuk yang pertama T
6: T
3: N
6: apa?
3: N untuk nasi.
6: N
3: I
6: I
3: T
6: T
3: L
6: L
3: A
6: A.
3: Yang pertama, yang kedua, perkataan yang kedua W
6: W
3: H
6: H
3: O
6: O
3: S
6: S.
3: Lengkap. 10 saat masa diberikan.
6: Talent show.
3: Siapa yang cuba menjawab tu? Siapa menolong tu? Ha? Betul, itu adalah jawapannya. Talent show. Jadi untuk Fi, boleh kongsikan detailsnya?
6: Okey.
3: Okey, tahu caranya?
6: Tahu.
3: Bagaimana cuba? Mendengar kau, macam mana caranya?
6: Outline FM.
3: WhatsApp kami, okey?
6: Okey.
3: Terima kasih. Yang kita perlukan nama penuh, nombor kad

0: pintar dan juga jawapan awda. Macam Fi di Gadong tadi, dia jawab talent show, jadi perlu ada dalam WhatsApp tersebut ya. Jadi terima kasih untuk ada yang bersama setakat ini, baru seorang yang berikan jawapan yang tepat. Bagaimanakah untuk pemanggil berikutnya, dapat ataupun tidak, sama-sama kita nantikan.
1: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi FM.

0: Okey, masih lagi bersama untuk takat terlabik order. Terus lagi hubungi 2223-914 untuk order ikut serta. Hello.
1: Hello.
0: Ya, yes, siapa bersama?
1: Laila di sini.
0: Oh ya, Laila. Dari mana Laila? Kampungnya di sini tu di mana? Aha.
1: Dari Lambak.
0: Okey, suka ya menyakat ah. Okey, jadi Laila, dia suka puas hati. Okey Laila, ada dua perkataan. Uh-huh. Okey, huruf yang pertama untuk perkataan yang pertama adalah U.
1: U.
0: K.
1: K.
0: A.
1: A.
0: W.
1: W.
0: J.
1: J.
0: I.
1: I.
0: Yang pertama. Yang kedua. T.
1: T.
0: R.
1: R.
0: E.
1: E.
0: K.
1: K.
0: A.
1: A.
0: I.
1: I.
0: F.
1: F.
0: Ya, lengkap? 10 saat masa diberikan.
1: Habis.
0: Masanya habis. Terima kasih. Cuba lagi.
1: Thank you.
0: Okey, audio pula bagaimana? Tetap bersama untuk kali ini. Hello.

0: Ah, hello. Waalaikumsalam. Jauhnya suara.
1: Halo.
0: Ah, jauh, jauh. Di mana tuh?
1: Di Mengkubau.
0: Namanya siapa?
1: Lam.
0: Ah?
1: Lam.
0: Ah, kenapa? Kenapa ya? Macam dah kelian ya? Selalu Ran kalau menghubungi, selalu clear bah?
1: Iya, iya.
0: Ah, kenapa ya tuh?
1: Yep.
0: Okey. Jadi ialah macam ia macam di kejauhan kan. Okey. Jadi untuk Ran ada tiga perkataan untuk Ran, okey. Jadi huruf yang pertama, perkataan yang pertama adalah A.
1: A.
0: N.
1: N.
0: W.
1: W.
0: A.
1: A.
0: R.
1: R.
0: Yang kedua I.
1: I
0: N
1: I N
0: R
1: R
0: A
1: A
0: W
1: W.
0: Yang ketiga P
1: P
0: S
1: S
0: E
1: E
0: T
1: T
0: B
1: B
0: E
1: E.
0: 10 saat masa diberikan.
1: Warna-warni pesta.
0: Yakin?
1: Ya.
0: Aideh, orang sebiasa wah ikut teka-telabik. Betul, itulah jawapannya Ran. Nah, tiga perkataan kita bagi, tiga-tiga dapat dijawab. Terima kasih Ran.
1: Sama-sama.
0: Boleh kongsikan detail. Assalamualaikum. Boleh kongsikan detail. Jadi setakat ini kita ada Fee di Gadong, juga ada Ran di Mengkubau yang berikan jawapan yang tepat. Jadi antara dua tersebut, siapakah yang akan menang? Semuanya awak nantikan sekejap lagi, yang pasti sebelum 3 petang nanti. Jadi lepaskan peluang juga ni awak, sambil-sambil awak akan terus juga menantikan siapakah yang dipilih untuk pemenang Taka Terlabik kali ini. Jangan lepaskan peluang untuk awak mendengarkan juga terus lagi. Audio enjoy mendengarkan, okay, Pelangi Akustik bersiaran secara eksklusif di Pelangi FM. Kali ini edisi Artist of the Month 2026 untuk episod yang ke-7 bersama Hairul Bakri, Artist of the Month bagi bulan Julai 2026, yang boleh audio ikuti siarannya pada hari Sabtu ini 25 Julai bermula 9 malam. Semua yang terbaik yang eksklusif untuk audio. Jadi menariknya untuk Pelangi Akustik, dia macam-macam sebenarnya cerita untuk Pelangi Akustik yang bersama dengan Artist of the Month. Untuk kali ini, awak berpeluang mengenali lebih dekat Artist of the Month Julai 2026, Hairul Bakri.

0: Radio.
1: Pelangi FM.
0: I love it.
2: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia merupakan lambang perpaduan, kestabilan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta kekuatan untuk memimpin negara ke arah yang lebih maju, aman dan makmur. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik dengan penuh hormat mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80. Allahumma atil umrahu muslihan li muwazzafin wa ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahu li tariqil huda wa rasyad. Daripada saya Muhammad Idham Syafi bin Awang Impudin, mahasiswa Universiti Islam Sultan Sharif Ali dari Fakulti Bahasa Arab dan Terjemahan. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
2: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
4: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama,

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: your number one station in town.
1: Terima kasih untuk ada yang bersama tadi mendengarkan dan juga menyertai takat terlabik seorang saja akan dipilih untuk kali ini, iaitu Fee yang berada di Gadong yang menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Q Lab Order. Jangan lupa untuk terus lagi ikuti Instagram mereka. Okey, terima kasih juga untuk penyumbang hadiah dan jangan lupa untuk ikuti Instagram mereka at denas.bn_nas.bn. Dan untuk pemenang, iaitu Fee yang berada di Gadong, saya akan hubungi bagi urusan hadiah sekejap lagi. Auda, tetap bersama di Pelangi FM untuk terus berhibur lagi mendengarkan lagu-lagu dari artis Brunei. Dan jangan lupa juga untuk Auda terus lagi menyertai apa nah semuanya nanti menerusi Music Express. Apakah lagi cabaran yang bakal diberikan untuk Auda menyertai dan juga berpeluang juga ya untuk Auda ikut serta menerusi apa nah ada hadiah menanti. Jadi tetap bersama, jangan lupa nanti untuk terus juga Auda dengarkan ya lagu dari Artist of the Month untuk Julai 2026. Kita ada Hairul Bakri menerusi lagunya Terlanjur Disakiti juga. Kita ada banyak lagi okay, artis untuk kali ini yang boleh Auda dengarkan menerusi

Brunei tracks lagu-lagu dari artis Brunei semuanya di Pelangi FM. Okay, tetap bersama untuk audio berhibur, hiburan 914.

0: Masa hadapan yang lebih makmur.
1: Daripada kepimpinan kepada hubungan bersama rakyat dan seterusnya kepada perjalanan pembangunan negara. Kini kita sampai kepada persoalan seterusnya, ke manakah arah perjalanan selepas ini?
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahatuli Maha Mulia ke-80 tahun, Pelangi FM membawakan episod terakhir siri
3: Legasi 80.
2: Tema kali ini, Masa Hadapan Yang Lebih Makmur.
1: Setiap perjalanan mempunyai destinasi dan setiap masa hadapan memerlukan persediaan. Dalam dunia yang terus berubah, negara turut bergerak menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
2: Dan daripada kemajuan teknologi, pembangunan mampan sehingga kepada peluang untuk generasi yang akan datang. Namun, dalam menuju ke hadapan, nilai yang membentuk negara tetap menjadi sandaran.
1: Kerana masa hadapan bukan hanya tentang apa yang ingin dicapai, tetapi bagaimana ia dibina.
2: Dan perjalanan itu akan terus disambung oleh generasi yang akan datang.
1: Sempena ulang tahun ke-80 ini, ia menjadi ruang untuk menghargai apa yang telah dibina dan pada masa yang sama melihat ke hadapan dengan penuh keyakinan.
2: Kerana sebuah masa hadapan yang lebih makmur sentiasa bermula daripada asas yang kukuh.
1: Terima kasih kerana bersama kami di sepanjang siri Legasi 80. Bahan dipetik daripada edisi keluaran khas Pelita Brunei.
0: Legasi 80.

Hyrule pernah mengikuti pertandingan Best Nanofo ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Hyrule menjadi juara pada masa itu. Dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmony, tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Hyrule pernah mengikuti pertandingan luar seperti I'm Star Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Hyrule sudah mempunyai dua buah single, Kan Ku Jaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azro Cyril, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang Hyrule sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar

Perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Hairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, babah dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @khairulbakri_official.

0: Hi, saya Hairul Bakri. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month. Terus bersama
2: Fashion Nomor 1 Awda.
0: Pelangi.
2: Pelangi.
3: Pelangi.
2: Penghibur, penggerak minda.
0: Pelangi. Pelangi FM.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'dul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Daerah Tutong merupakan daerah pertama yang menjunjung keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia bagi majlis tersebut pada tahun ini. Majlis berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Raja Bijaksana Inspirasi Rakyat, tema persembahan khas daerah Tutong tahun ini menggambarkan kedaulatan serta kewibawaan raja dalam menerajui rakyat dan negara ke arah kesejahteraan dan kemakmuran. Dijayakan oleh lebih 300 peserta, persembahan khas menzahirkan semangat perpaduan, menjunjung institusi beraja serta mengangkat raja yang bijaksana.

sebagai inspirasi rakyat. Kebawahduli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Baginda seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Berangkat mengiringi Kebawahduli Yang Maha Mulia, paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada majlis ramah mesra ialah penuntut sekolah, anak-anak istimewa, persatuan dan kumpulan belia dan warga emas. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawahduli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMMFC dengan para pemain dan penaja bagi kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Majlis berlangsung petang kemarin di Hotel Riskun International Gadong. Berangkat sama Ananda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi di PMMFC dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Saibul Irsyad, Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota, Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj, Timbalan Pengerusi di PMMFC, Awang Muhammad Ali bin Haji Mumin, Pengurus Am Club dan Awang Haji Mumin bin Haji Muhammad Jaafar, Pengurus Pemasaran Club. Kontrak antara DPMMFC dengan 25 pemain ditandatangani oleh pengurus Am Club dan Awang Rosmin bin Haji Khamis, penolong pengurus pasukan. Juga ditandatangani kontrak bersama 12 syarikat penaja yang diwakili oleh pengurus Am dan pengurus pemasaran klub. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada para penaja dan berkenan menerima pesambah. Majlis diselajurkan dengan pelancaran jersey di PMMFC bagi perlawanan di gelanggang sendiri dan lawan. 12 buah pasukan akan beraksi pada kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawahduli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berada di Manila, Republik Filipina bagi menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59, Post-Ministerial Conferences and Related Meetings yang diadakan pada 20 hingga 23 Julai 2026. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menghadiri majlis pembukaan rasmi mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 yang disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Marteresa Pilazaro, Setiausaha Hal Ehwal Luar Negeri Republik Filipina yang berlangsung di Philippine International Convention Center. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat menyertai sesi plenari dan retreat mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN. Para menteri bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa serta membincangkan pelbagai perkara termasuk pembinaan komuniti ASEAN dan hubungan luar. Semasa sesi plenari, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menekankan kepentingan menegakkan aturan antarabangsa berasaskan peraturan serta memastikan agar keperluan dan kepentingan ASEAN terus menjadi tumpuan utama dalam kerjasamanya. Dalam hubungan ini, Duli Yang Teramat Mulia menekankan kepentingan menggalakkan lebih banyak negara yang untuk menyertai Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia TAC bagi memperkukuhkan keamanan, kestabilan dan kerjasama serantau. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menegaskan keperluan untuk mempertingkatkan usaha bersama dalam menangani cabaran khususnya perubahan iklim dengan menekankan peranan ASEAN Center for Climate Change di negara Brunei Darussalam dalam menyelaras usaha serantau bagi menangani perubahan iklim. Semasa sesi retreat, para menteri bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama, termasuk situasi di Timur Tengah yang memberikan kesan yang meluas terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat di rantau Asia Tenggara. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan kepentingan mengekalkan saluran komunikasi yang terbuka serta menggesa semua pihak agar mengamalkan sikap menahan diri dan menyelesaikan sebarang perbezaan secara aman selaras dengan undang-undang antarabangsa. Semasa sesi Extended Informal Consultation, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin bersama Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN yang lain membincangkan perkembangan situasi politik di Myanmar serta usaha untuk memajukan

0: dan pelaksanaan Five Point Consensus 5PC. Duli Yang Terhormat mulia merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Thailand atas penganjuran mesyuarat tidak rasmi yang baru diadakan di Bangkok serta menekankan kepentingan proses perdamaian yang inklusif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Duli Yang Terhormat mulia seterusnya mengadakan mesyuarat dua hala bersama Tuan Yang Terutama Dr. Kau Kim Hoon, Setiausaha Agung ASEAN dan Tuan Yang Terutama Tong Sapan Pompipan, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Laos. Sebangsa mesyuarat dua hala bersama Setiausaha Agung ASEAN, Duli Yang Terhormat mulia merakamkan penghargaan atas sokongan berterusan Sekretariat ASEAN dalam memajukan usaha pembinaan komuniti ASEAN serta pelaksanaan ASEAN Community Vision 2045. Mesyuarat dua hala bersama Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Laos memberi peluang kedua-dua belah pihak menyatakan kegembiraan terhadap kemajuan yang memberangsangkan dalam strategic partnership antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Laos, khususnya dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan serta hubungan antara rakyat. Pada sebelah malam, Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berkenan berangkat menghadiri majlis makan malam gala bersama Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN, Menteri-Menteri Luar Rakan-Rakan Dialog ASEAN serta rakan-rakan luar yang lain. Majlis tersebut dihoskan oleh Setiausaha Hal Ehwal Luar Negeri Republik Filipina di Museo del Galeon. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pukul 5.30 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Raja yang prihatin dan berwibawa dengan rakyat yang taat setia yang tidak berbelah bahagi, membawa negara melangkah maju ke hadapan. Daulat ke bawah duli Tuan Patin.
1: Daulat, daulat ke bawah duli Tuan Patin. Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Diadakan pada hari Rabu, 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bahagi terhadap raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat kebangsaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Auda bersama Daus dan kita akan bersama di Music Express sehingga pukul 3 petang nanti. Untuk hari ini siarannya Rabu 7 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Julai 2026 Masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok Pelangi.fm. Nah, untuk petang ini seperti biasa kita akan kongsikan ucapan-ucapan Auda. Jadi Auda boleh hantarkan ucapan-ucapan untuk hari ini. Ya, selamat hari jadi kepada yang menyambut hari jadi hari ini 22 hari bulan Julai 2026. Ucapan selamat petang, selamat minum petang ataupun ucapan tahniah kepada yang bakal melangsungkan perkahwinan, juga apa-apa ucapan tahniah yang ingin disambut ataupun diraikan. Antarkan menerusi WhatsApp kita 8333914 sertakan nama Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, kepada siapa ucapan itu ditujukan, selitkan sedikit doa untuk kita sama-sama mengaminkan. Juga kita akan kongsikan info-info semasa ataupun info cuaca dan info trafik daripada rakan pendengar kita. Jadi Auda boleh hantarkan menerusi WhatsApp yang sama 8333914 ataupun Auda boleh komen menerusi live TikTok Pelangi FM. Alright, live TikTok Pelangi FM, pelangi.fm. Komen saya di sana, beritahu apa update cuaca.

0: Legasi 80.
1: Sepanjang pemerintahan Baginda, pengintegrasian bukan sekadar perubahan struktur tetapi satu usaha strategik untuk mengurangkan beban pelajar, meningkatkan keseimbangan hidup dan memastikan pendidikan agama terus relevan dan ber

0: kualiti dalam sistem pendidikan arus perdana. Melalui pengintegrasian ini, mata-mata pelajar yang lazimnya diajarkan di sekolah-sekolah agama akan diserapkan ke dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta, termasuk sekolah-sekolah antarabangsa. Ia melibatkan pelajar pra hingga darjah 3 agama. Antara objektif pengintegrasian ini adalah untuk mengurangkan beban pelajar dengan menyatukan sesi pembelajaran. Selain itu, bagi meningkatkan keseimbangan hidup, work-life balance dan kesihatan mental, mental health pelajar. Pengintegrasian ini juga bagi menjamin kualiti pendidikan agama setara dengan sekolah agama sedia ada. Di samping memudahkan ibu bapa dan penjaga dari segi logistik dan masa, selain untuk meningkatkan lagi efisiensi pembelajaran di mana waktu persekolahan yang berkurang akan memberi ruang kepada guru dan pelajar untuk memberi tumpuan kepada pembelajaran yang lebih berkualiti.
1: Legasi 80
2: Pelangi FM Radio Brunei.

0: to go. You know what it is. Belonging FM
1: 91.4.
2: Hai guys, waktu sekarang tepat 3:30 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semua. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM untuk petang ini. Sebelum kita ada satu ucapan yang kita terima, tapi sebelum kita kongsikan ucapan ini, kita kongsikan dulu satu pengumuman untuk Auda yang mencari peluang baharu untuk masa depan yang lebih baik. Jadi untuk Auda, jangan lupa untuk kunjungi ke Takaful Brunei Keluarga Pop-up di The Mall Gadong aras bawah bermula pada 22 hingga 26 hari bulan Julai. Ketahui lebih lanjut mengenai peluang menjadi ejen takaful keluarga TBK serta menerokai program latihan dan sokongan yang disediakan. Berjumpa bersama kaki tangan TBK dan mendapatkan maklumat lanjut mengenai peluang menarik ini. Jangan lepaskan peluang ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana TBK dapat membantu Auda hari ini. Alright, terima kasih dijamkan kepada yang mendengar. Dan sekarang kita kongsikan bersama Auda ucapan yang kita terima menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan ni romantis ni. Kita bikin romantis yo. Ucapan ini istimewa buat tunang yang berada di Katok B, Masuriana binti Haji Patra. Happy birthday yang ke-29 tahun hari ini. Semoga sayang tetap menjaga tampilan selama-lamanya, sehat menjadi wanita solehah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan datang daripada tunang sayang. Air Rilanaki bin Haji Badrul yang berada di Kampung Madewa. Katanya di sini please on lagu Satu Hati Sampai Mati.

Thank you. Wah, requestnya lagu lagi. Tak apa-apa. Maaf lagu itu tiada dalam list kami, tapi kita akan putarkan lagu romantik untuk you. Gamawan Band, kita ada Berjuang Sampai Mati Instead. Alright, enjoy.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50

0: three, two, one.
1: Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.
2: Hai guys, cuaca hujan pada ketika ini di Kompleks RTB Sungai Akar. Jadi update cuaca audio ke 8333914. Nah, untuk panduan kita bersama, azan asar untuk petang ini adalah pada pukul 3.51 minit petang. Dawasakan kembali selepas azan asar nanti.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terus bersama
1: Langit FM.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله، محمد رسول الله، لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا، بسم الله على أهلنا وأموالنا، بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله افتتحنا، وبالله اختتمنا، وعلى الله توكلنا، تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kami berlindung dengan kebesaran kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang ada. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat bersama namanya, apa yang ada di bumi dan jua di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan nama Allah dan segala puji hanya bagi Allah, Muhammad pesuruh Allah. Kami tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ke atas agama kami dan diri kami. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ahli-ahli kami dan harta benda kami. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ke atas setiap sesuatu yang Allah berikan kepada kami. Dengan nama Allah, sebaik-baik nama. Dengan nama Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk di bumi dan di langit. Dengan nama Allah yang tidak memberi bahaya sebarang penyakit bersama namanya. Dengan nama Allah, kami memulakan segala sesuatu. Dan dengan nama Allah, kami mengakhiri segala sesuatu. Dan kepada Allah, kami berserah. Kami memelihara diri kami dengan Allah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Dan kami berpegang dengan Tuhan yang memiliki kekuasaan, dan kami berserah pada Allah yang sentiasa hidup, yang tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu daripada penyakit sofa, gila dan kusta, serta dari seburuk-buruk penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dan pemerintah kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada balak bencana, wabak, ancaman, penyakit taun dan segala jenis penyakit, dan lindungilah kami dari kebinasaan dengan belas kasih sayang-Mu, wahai yang maha lembut tadbirnya, serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya. Wahai yang maha meliputi segala yang tersembunyi, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan Engkau ini Allah, cucurilah dengan sepenuh rahmat ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli-ahli keluarga baginda dan seluruh sahabat baginda. Dan segala puji hanya bagi Allah.

0: Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Terus bersama
2: Langit FM.
3: Ini Zizah.

supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Ha'irin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halati as-sa'idah fi kulli

0: terus bersama.
1: Lagi Ever.
2: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan balak bencana dengan belas kasih-Mu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berenggan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahwa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

0: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.
1: Pelangi 24/7.

Pulang FM, stesen yang baru saya tahu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Rudy Kles Awesome dan juga Zira Alicious bersama Audi untuk pagi ini di HBD. Hello Brunei Darussalam. Khamis untuk pertemuan kita hari ini 23 Julai 2026 Masihi bersama dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga Audi diberikan kesihatan yang baik. Semoga Auda diberikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, dan semoga apapun perancangan

Jangan yang Auda ingin lakukan akan berjalan dengan lancar hendaknya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita berkata-katalah dengan baik kerana kata-kata merupakan senjata bagi kita orang-orang mukmin. Dan pastinya juga untuk hari ini ya, bagi Auda yang memperjuangkan kebahagiaan keluarga, insan-insan yang tersayang, kita doakan semoga diberikan ketabahan, kesabaran, jalan yang lancar lah kita doakan ya. Maklumlah untuk memulakan pagi ni mungkin ada yang tengah swing atas kejadian kemarin dan sebagainya, tetapi itulah yang dapat kita lakukan. Kemarin biarlah berlalu. Yang dapat kita lakukan adalah memperbaiki masa depan kita dengan melakukan yang lebih baik untuk hari ini. Alright, kita doakan semoga Auda diberikan kebahagiaan di samping insan-insan yang tersayang. Untuk pagi ini seperti biasa, setiap hari bersama Auda di HPD Hello Brunei Darussalam, pastinya berbagai ucapan-ucapan selamat pagi kongsikan bersama ke talian WhatsApp Pelangi 8333914. Kita akan kongsikannya ucapan-ucapan selamat hari jadi, ucapan tahniah, ada juga penghargaan. Mungkin saja juga ada pengongsian info cuaca pendek ya. Info-info semasa Auda kongsikan. Yang layak kita kongsikan, kita akan tetap kongsikan. Kami bertugas ke 9 pagi nanti setiap Khamis ya. Ada Rudy, ada Zira, pastinya ada segmen Marita Berpantun.

0: kita cari yang baru.
1: Terus bersama
2: Pelangi FM.
3: Doa sebelum memulakan perjalanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
5: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Helang FM, Station of Boris, iaitu Audio 91.4, 91.0 FM, di mana jual dia bersama. Pastikan untuk sentiasa berhati-hati, jaga keselamatan, kesihatan Audio terjaga. Zira,
1: iya, apa khabar orang kampung?
0: Untuk pagi ni, kita terima lagi beberapa ucapan-ucapan selamat pagi.
1: Ya, pagi-pagi sudah sibuk dengan ucapan-ucapan yang terima kasih.
0: Macam biasa, anu macam dalam radio.
1: Bukan di radio mana ya.
0: Ucapan selamat pagi ditujukan buat rakan-rakan pendengar di mana jua bersama untuk pagi ini kepada Rudy dan juga Zira. Apa khabar? Sudah sarapan ke belum?
1: Belum sempat lagi lah. Kadang-kadang kan ada orang yang suka sarapan awal pagi ni, katanya nyaman perutnya cetul. Macam okey lah. Tapi kalau kita berdua terus terang, anda dapat.
0: Betul. Morning shock.
1: Ya, macam kekejutan tu.
0: Selamat pagi Khamis semuanya. Dan untuk pagi ini ditujukan buat rakan-rakan yang mendengarkan bersama, yang mengenali di mana saja. Selamat pagi, hati-hati semasa menjalankan tugas. Mulakan dengan bismillah dan doa daripada Brother Gojo. Kita ucapkan terima kasih buat Brother Gojo.
1: Okey, kemarin ni ada cerita ni, Rudy.
0: Apa cerita kemarin?
1: Saya jejak kasih dengan salah seorang pendengar kita.
0: Oh.
1: Yeah, amazing.
0: Sekali
1: kan.
0: Jejak kasih in terms of persahabatan atau keluarga?
1: Persahabatan lah mungkin. So nama kita bersahabat dengan pendengar kan. Kan selama ni dia menghantarkan teks-teks, pantun.
0: Betul.
1: Juga menghiburkan kita ni juga
0: kita
1: dengan pantun.
0: Kita ni tahu daripada ucapan ataupun teks-teks.
1: Yes.
0: Mereka
1: tiba-tiba terjumpa macam ini,
0: bersuah.
1: Macam kenal ini, accent lah saya dengan orang
0: accent
1: biasa tipikal. Sebenarnya anang muka kena tipikal. Sekiranya DJ Zira kah? Sekiranya Zizi Sun. Zizi Jun.
0: Zizi Jun.
1: Yes.
0: Okay.
1: Amazing kan.
0: Jadi buat rakan-rakan pendengar, kalau bersua
1: bersama kita, jangan malu-malu tegur kita.
0: Betul ya, kita tak makan orang tak.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahirrahmanirrahim.

0: العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati Allah, topik kita di hari ini adalah tentang makna true success. Ingat lagi dulu tak, pernah kita dibincang satu perkataan ini, which is fana. Dunia ni kan sifatnya fana, iaitu binasa, hancur dan tidak kekal. Tapi pernahkah kita ni terfikir dalam-dalam? Like, so what? Lepas dunia ni hancur, lepas kita ni meninggal dunia, apakah semuanya akan habis macam itu saja? Macam, apa tak lagi lepas itu? Adakah penat lelah kita ni di dunia ni kan hilang macam itu saja? Sebab itulah Al-Quran datang untuk redefine true success. Dalam Al-Quran, Allah sebut true success satu dengan Al-Fawzul Azim, iaitu kejayaan yang teramat agung. Dan perkataan itu selalu digantikan dengan masuk syurga. Allah anda pernah sebut pangkat besar di dunia sebagai Al-Fawzul Azim. Allah anda pernah sebut rumah mewah ataupun kereta sport sebagai kejayaan yang agung. Kenapa? Allah tahu semua benda itu kan fana. Jadi kita ni perlu reset our mind and redefine. Kejayaan yang sebenar-benarnya bukanlah benda yang terhenti setakat di dunia saja. Yes, anda salah kita ni kan jadi kaya. Anda salah kita ni kan sukses dalam bisnes, cemerlang dalam pelajaran, ataupun naik pangkat dalam kerjaya. Silakan. Islam juga menyuruh kita ni untuk maju. Islam menuntut excellence in whatever we do. Tapi jangan berhenti setakat sana saja. Limpaskan, labihkan, ekstrakan kejayaan dunia itu untuk dibawa sampai ke akhirat. Jadi mulai hari ini, kerani berusaha untuk mendapat Al-Fawzul Azim. Ingat untuk upgrade niat dan perbuatan harian kita ni. Contoh, masakan turun keraja, jangan niatkan cari duit semata-mata. Pasang niat, aku bekerja mencari rezeki yang halal demi menafkahi keluarga kerana Allah, supaya dapat bayar zakat dan sebagian rezeki yang ini kan kugunakan untuk bersedekah. Automatik kerja dunia kita ni tu upgraded jadi pahala akhirat. Atau suri rumah yang kan memasak-masak. Reset minda. Masaklah kerana Allah suka orang yang menjamu orang lain makan. Baru vision kita ni dalam memotong-motong, menggoreng-goreng. Vision akhirat syurga. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, maritah kita ni jadi orang yang bijak, yang indah tertipu dengan dunia yang fana ini. Apa guna harta menimbun tapi indah melayakkan kita ni ke syurga? Apa guna pangkat tinggi kalau menyusahkan orang lain? Mari kita ni usahakan supaya setiap kejayaan dunia kita ni menjadi tiket untuk kita ni berehat di dalam syurga tertinggi Allah nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Klik 9

0: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi
1: Worry, be happy untuk pagi ini. Dan pastinya juga mungkin ada kata-kata yang
2: kadang-kadang kata-kata semangat tu kan. Don't worry, be happy. Sesimple don't worry, be happy. Itu bukannya mudah ya.
1: Small thing, big impact.
2: Tapi bukannya mudah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita ni. Apatah lagi kalau kita sekarang menghadapi sesuatu ujian.
1: Sabar katanya. Sabar adalah perkataan yang paling mudah untuk kita ungkapkan, namun paling sukar untuk kita jalankan. Tapi ada tapi lagi, tidak mustahil lah untuk kita adaptasi kan, macam perlahan-lahan belajar dari sepada sabar yang mungkin daripada kesabaran Auda ini akan mendidik kita menjadi lebih matang, lebih dewasa. Mungkin yang juga kata-kata yang meruntuhkan di mana kata-kata yang mungkin memainkan peranan, kerana saya percaya lidah lebih tajam.
2: Ya, tidak banyak ya untuk
1: daripada
2: kita,
1: sembilu.
2: Tidak banyak antara kita yang dapat mengambil kata-kata
1: sembilu
2: tu.
1: Sembilu.
2: Sebab manusia manusia memang diciptakannya untuk apa tu, mendapatkan validasi pada manusia yang lain. Kebiasaan bah kata orang.
1: Betul. Apapun yang kita lakukan, kita perlu syukurilah kan. Jadi Zira. Satu soalan untuk pagi kami hari ini.
2: Apa?
1: Kenapa orang gundul selalu bahagia?
2: Pasal ini pernah beli shampoo.
1: Apa? Salah.
2: Pasal
1: kenapa orang gundul ataupun orang bugong ni selalu
2: bugong
1: ataupun gundul?
2: Tapi saya nak menandangkan bugong.
1: Selalu bahagia.
2: Selalu bahagia. Pasal mungkin senyumannya lebih manis.
1: Itu salah satu daripada faktor lelaki seksi.
2: Ya.
1: Lelaki gundul selalu bahagia kerana diorang ini selalu bercukur. Diorang selalu bercukur. Kepada abang-abang yang selalu bercukur.
2: Tapi kalau namanya gundul sudah apa yang bercukur?
1: Ada. Ya macam pada berbigi sudah. Kalau dia jauh tu dia jauh.
2: No comment.
1: Jangan wajar. Salah satu daripada fakta lelaki seksi. Bayangkan ya, pelakon-pelakon, aktor-aktor yang kepalanya gundul, semuanya seksi-seksi. Mantap, mantap bang gundul.
2: Mantap.
1: Stay peace.

0: Ya, mahu mencari peluang baharu untuk masa depan yang lebih baik, sila kunjungi ke Takaful Brunei Keluarga Pop-up di The Mall Gadong. Aras bawah bermula pada 22 hingga 26 Julai. Jadi ketahui lebih lanjut mengenai dengan peluang menjadi ejen Takaful Keluarga TBK serta menerokai program latihan dan sokongan yang disediakan. Ya. Berjumpa bersama kekitangan TBK dan dapatkan maklumat lanjut mengenai dengan peluang menarik ini.
1: Jangan nak lepaskan peluang ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana TBK dapat membantu Auda hari ini.
0: Dan Auda,
1: hari ini mungkin ada yang diraikan ulang tahunnya 23 Julai 2026. Auda boleh kongsikan bersama di talian 8333914. Ada yang kita terima juga WhatsApp kita talian 8333914. Katanya di sini banar tu Rudai katanya. Orang yang gundul katanya selalu bersyukur. Alhamdulillah katanya. Semoga abang-abang kita diberikan kesihatan yang baik. Ya. Adik-adik kita yang suku yang suka stylo. Ya, yang bukan suku yang stylo, suka stylo.
0: Ya, ya, ya. Ya. Tapi sekarang ni apa yang trending?
1: Yang trending
0: ya kan, kalau dulu biasanya orang yang saya selalu dengar lah, yang spiky. Sekarang ni apa?
1: Sekarang ni
0: mulut.
1: Mulut. Banyak sebetulnya ya. Ada yang fade, mid fade,
0: fade cut. Bahasa tu ada bob cut. Adakah bob?
1: Ada. Bob cut. Si bob punya cut.
0: Saya ada terlihat ni POV kan. Biasanya kan kalau wanita memang dikenali khususnya yang, yang khususnya yang Muslim lah. So bila-bila first time suaminya melihat isterinya buka hijab,
1: mulut
0: rambutnya.
1: Wow, ada bang Betty Boo. Kita akan kembali selepas berita Perdana 7 pagi nanti.
0: Terus stay tune.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan khusus silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk mencerminkan semangat perpaduan dan menjunjung institusi beraja. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Daerah Tutong merupakan daerah pertama menjunjung keberangkatan Kebawahduli Yang Maha Mulia bagi majlis tersebut pada tahun ini. Majlis berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Ahmad Nurul Airi Haji Rani membawakan laporannya.
1: Kibaran bendera kecil dan paduan hadrah menyemarakkan keberangkatan Kebawahduli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras Bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sehebul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Raja Bijaksana Inspirasi Rakyat, tema persembahan khas daerah Tutong tahun ini menggambarkan kedaulatan serta kewibawaan raja dalam menerajui rakyat dan negara ke arah kesejahteraan dan kemakmuran. Dijayakan oleh lebih 300 peserta, persembahan khas menzahirkan semangat perpaduan, menjunjung institusi beraja serta mengangkat raja yang bijaksana sebagai inspirasi rakyat. Kebawahduli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Kebawahduli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Berangkat mengiringi Kebawahduli Yang Maha Mulia, paduka-paduka ananda dan adinda baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada majlis ramah mesra ialah penuntut sekolah, anak-anak istimewa, persatuan dan kumpulan belia dan warga emas. Kebawahduli Yang Maha Mulia beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke majlis santap. Baginda disembah kenalkan kepada 4 individu yang memberikan sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Awang Haji Kaharudin bin Muhammad Ali, Hakim Mahkamah Rendah Syariah daerah Tutong.
2: Umat Islam sekalian, daripada perkara-perkara yang tidak diingini, semoga dengan itu sekaliannya beroleh afiat dan sejahtera dalam setiap masa dan keadaan.
1: Laporan Ahmad Nurul Airi Haji Rani untuk Berita RTB.
0: Penglibatan pelbagai lapisan masyarakat dalam Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong mencerminkan semangat perpaduan dan keharmonian yang menjadi tunjang keamanan serta kemakmuran negara. Ikuti penjelasan Dayang Izzatul Abidah binti Haji Muhammad Ghani, Awang Haji Muhammad Sigi Al-Islam bin Uja, Awang Haji Aminuddin bin Haji Abdul Karim dan Awang Haji Muhammad Syafin bin Yandul mengenai keprihatinan Raja terhadap pembangunan pendidikan dan modal insan.
3: Saya terinspirasi dengan keprihatinan Kebawahduli Yang Maha Mulia terhadap pembangunan pendidikan dan modal insan. Ia mendorong saya untuk terus mendidik generasi muda agar menjadi individu yang berilmu, berakhlak dan cintakan negara.
4: Memperlihatkan betapa Raja itu orang turun ke padang bersama dengan rakyat dan kira apa jenis rakyatnya ataupun kira bangsa, agamanya, kedudukannya. Jasa menunjukkan kemesraan Baginda kepada rakyat.
5: Semoga Baginda sentiasa dirahmati dan dipanjangkan umur, sihat sejahtera.

Kaitan kegagalan menyediakan peti pertolongan cemas di bawah peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Denda berjumlah $500 Brunei dikenakan ke atas pihak yang bertanggungjawab ke atas premis tersebut. Pihak premis berkenaan telah mengambil langkah-langkah pembetulan yang perlu bagi menangani ketidakpatuhan yang dikenal pasti. Seorang warga negara Malaysia dikenakan kompaun setelah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 membuang ataupun meninggalkan sisa makanan di kawasan Ban 4 Kampung Melaut. Jabatan Daerah Brunei dan Muara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran media memaklumkan Ko Tian Liang didenda $300 Brunei. Bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Berkawan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melaksanakan dua operasi kakas di dua kawasan berasingan. Semasa pemeriksaan di kawasan perhentian bas di Mukim Kianggeh, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai tinggal lebih masa di negara ini. Sementara semasa pemeriksaan kata sebuah rumah di Mukim Mentiri, dua warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Antarabangsa, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Tuan Antonio Guterres melahirkan kebimbangan mengenai peningkatan serangan ketenteraan yang berterusan dan meluas antara Amerika Syarikat dan Iran. Krisis tersebut memberi tekanan terhadap sistem perdagangan, akses kemanusiaan, kos pengangkutan dan harga bahan api serta komoditi asas di negara-negara tersebut. Tegas beliau, infrastruktur penting yang menjadi tumpuan orang awam untuk terus hidup, termasuk hospital dan bekalan air, mesti diselamatkan. Semua pihak mesti menghormati kewajipan di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa, termasuk prinsip perbezaan, perkadaran dan langkah berjaga-jaga. Pakistan melahirkan kebimbangan mendalam dengan usaha untuk mengeluarkan Arab Saudi dalam Perang Timur Tengah dan mengutuk ancaman oleh pihak Houthi Yaman ke atas negara itu dan sekatan laluan perkapalan di Laut Merah. Kementerian Luar Negara Pakistan dalam kenyataannya menjelaskan negara itu sangat bimbang mengenai percubaan mengeluarkan Arab Saudi dari konflik di Timur Tengah dan mengulangi sokongan yang berterusan bagi keselamatan, kedaulatan, integriti serantau serta kemakmurannya.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk mencerminkan semangat perpaduan dan menjunjung institusi beraja. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 1:30 hari nanti waktu Brunei. Pelangi Astana.

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzad Inwad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Watkin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: 91.4
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu

0: Seperti dua yakni jari ini di dalam syurga, Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: 91.4 Wani FM.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiah Malik, alumni dari UCL, ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan yang ke-80 kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik juga ingin menyampaikan perasaan amat bersyukur kerana berpeluang menamatkan pengajian di London melalui beasiswa kerajaan. Peluang ini menjadi dorongan untuk terus menyumbang ilmu dan bakti kepada agama, raja dan negara. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Ta'ala jua. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang, dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progresif, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: The world of benefits awaits you when you sign up for Standard Chartered's Employee Banking. From free debit and credit cards to waived processing fee and preferential rates for personal and mortgage loans, with Employee Banking, you will not require any initial deposit and no minimum balance when you assign your salary to us. You can also enjoy discounted ATM withdrawal fees on your next trip. Get peace of mind with SMS alerts and access your accounts anytime, anywhere on our app. The possibilities are endless, so take the first step by signing up to Standard Chartered's Employee Banking. Speak to us on 265-8000 or drop by any of our branches to find out more.
3: Standard Chartered, here for good.
4: Bagaimanakah gambaran masa depan Brunei Digital? Sertailah persidangan dan pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan Munawarah Setia Point Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data pribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka, ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, berinovasi, memperkasa, mentransformasi.
5: Pelangi 91.4
6: Ya, mahu mencari peluang yang baharu untuk masa depan yang lebih baik? Sila kunjungi ke Takaful Brunei Keluarga Pop-Up di The Mall Gadong Aras Bawah bermula pada 22 hingga 26 Julai. Okey, ketahui lebih lanjut dengan peluang menjadi ejen Takaful Keluarga TBK serta menerokai program latihan dan sokongan yang disediakan. Ya. Berjumpa bersama kekitangan TBK dan dapatkan maklumat lanjut mengenai peluang menarik ini. Jangan lepaskan peluang untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana TBK dapat membantu Auda hari ini.
7: Tak dung ding, tak ding ding, tak dung ding, tak ding ding.
6: Maksudnya apa tu?
7: Sekarang ni agak viral lah lagu tersebut. Aku kalau sudah mendengar, tahu aku sudah tariannya. Tak dung ding, tak ding ding.
6: Saya dah tahu.
7: Dah tahu kan? Anak-anak media, ya, tim kreatif harus peka. Ya, harus tajam fikirannya ke hadapan.
6: Perluaskan. Kadang-kadang itu semua pilihan yang kalau melalaikan itu.
7: Dah lagi dapat pilihan tu, atau adalah tanggungjawab kita sebagai seorang penyiar untuk terus lagi menambah
6: sebagai penyiar, sebagai ilmu, individu, okay?
7: Menambah ilmu dalam apapun bidang sekalipun.
6: I want to protect my peace.
7: Okay. Saya sudah berdamai dalam keadaan. Ya, saya terima Zira seadanya.
6: Buruk sangatlah aku ada di matamu.
7: Aku di mata kuida, di mata orang.
6: Okey, ada pendengar, kita biasa je pagi. Dah apa-apa, diam itu lebih baik. Kadang-kadang diam itu bukan berarti saya kalah. Diam itu sebenarnya saya orang pintar, smart.
7: Orang gundul selalu bahagia kerana selalu bercukur.
6: Selalu bercukur.
7: Bercukurlah, sudah bercukur.
6: Saya setuju. Okey, baiklah, kita pada hari ini biasanya setiap hari Kamis kan memang kita ada bawakan segmen Merita Berpantun. Dan setiap segmen Merita Berpantun ada tajuknya, ada temanya. Dan temanya untuk hari ini
7: adalah cucul.
6: Cucul.
7: Bukan cucur, bukan cucu, tapi Cucul. Ya, Auda selitkan perkataan cucul di dalam pantun ciptaan Auda secara spontan, secara apa, Auda kompos secara spontan.
6: Ya.
7: Sekaligus berpeluang untuk memenangi voucher dine-in bernilai $10 sumbangan di Coral Restaurant and Catering.
6: Perkataan cuculannya adalah perkataan Brunei ataupun standard sebenarnya?
7: Ah, cucul. Cuculan ni kan bahasa Brunei.
6: Ah, kalau sebenarnya standard cuculannya apa?
7: Di Lawas pun makan cucul juga.
6: Ya,
7: di Labuan pun cucul, tapi kalau sebelah-sebelah kalau mungkin apa, lampu cili api kali ya, ada yang mengatakan cemantu juga.
6: Kalau di London,
7: they call like lights,
6: yeah,
7: Christmas light, you know,
6: yeah, not
7: I
6: really.
7: Don't know.

0: Kan I berkelas savoir.
1: Ah ya.
0: Yeah. Okey, kita bacakan ucapan dulu ni sebelum kita bacakan pang.
1: And scone.
0: Scone. Wah, sedap tu sama jam.
1: Ada pantun, ada ucapan sebetulnya.
0: Iya, katanya selamat pagi, habis kita sudah sarapan.
1: Belum.
0: Katanya ucapan selamat pagi khas untuk sahabat-sahabat yang mengenaliku. Katanya semoga kamu sehat-sehat selalu. Salam rindu di angin lalu. Ini kiriman daripada Dian Zul Exora, Kampung Katok B.
1: Angin bayu membawa diriku. Yo, yo. Macam cuaca lah.
0: Anaklah ayam.
1: Wow. Wow.
0: Masa ni bukan lagi wow. Masa ni wadidaw.
1: Wadidaw dan juga kenapa bah kau berubah. Kenapa bah kau berubah.
0: Allahuakbar. Kita random bagi-bagi ni kan.
1: Happy birthday buat Norazia Hamdani, Fadila Razali, Rahayu Mahzam dan juga Bahas 4PM Singapore katanya. Aslina HP, Tazuddin Yaakob, Muhammad Akmal Yusof dan Muhammad Hishamuddin Latif. May you be blessed. Jadi daripada Cikgu Erwan di JPKK. Apa khabar Cikgu Erwan?
0: Apa khabar orang kampung? Lama sudah tak berjumpa.
1: Wadidaw. Petang-petang memetang memahatang.
0: Yes, dan jangan lupa segmen bukan nanti karang. Mari kita berpantun temanya cucul guys.
1: Petang-petang memetang tutul.
0: Relax.
1: Stay tuned bersama kita, Race It All, Bruno Mars. Bruno
0: Mars. Ingatkan bercakap.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television

0: Runai data stream digital Sendirian Berhad DST, buku resep Sendirian Berhad dan syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Terus bersama
2: Langi FM.
3: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: sebuah lagu daripada Aziz Hendra. Yeah, it's a goodbye. Yeah, bersama Auda untuk pagi ini di HPD. Hello Brunei Darussalam. Yeah, tadi saya tanyakan lagu tak gunding tak didingding.
1: Ah, lagu apa tu?
0: Lagu ni bah. Sekading, kading, sekading, kuding. Lagu semut kecil lah. Tadi kan Zirah tekanan lagu semut tergading, gading, tergading, gading.
1: Saya belum lagi sampai ke tahap itu.
0: Banyak-banyak haiwan.
1: Haiwan apa?
0: Yang dia suka kamah.
1: Kejap, saya tahu ni soalan ni. Tapi saya tidak ingat.
0: Mata dah tamat.
1: Apa dia? Apa dia?
0: Tulis dia bukan.
1: Benar lah. Apa?
0: Gajah.
1: Pasal?
0: Gajahlah kesihatan. Gajahlah kebersihan.
1: Canilah sangat.
0: Bitter juga.
1: Mestilah bitter. Aku kan mau jadi manusia.
0: Postik weh.
1: Sabar, sabar, sabar. Banyak ni sebanyak aku save tapi anda sampai membuka. Tak apa-apa.
0: Haiwan yang anda suka kamah, gajahlah. Pasalnya gajahlah kebersihan, ya. Yeah. Oh. Buanglah sampah
1: di tempatnya.
0: Itu penting sekali, ya.
1: Macam aku kenal tapi tengah ni, ya. Okey, kita bacakan ni pantun. Tema kita pada minggu ini ialah cucul.
0: Yes.
1: Alright, ini pantun daripada Afika yang berada di Lumut katanya.
0: Silakan.
1: Mana dia orang main itu?
0: Dewa. Ah.
1: Salah, eh. Sebab kalau ada musik-musik kata in the
0: rasanya. Assalamualaikum DJ. Selamat pagi.
1: Selamat datang.
0: Burung merbak terbangnya rendah.
1: Burung lagi.
0: Burung lagi. Asal burung saja.
1: Ada pantun burung. Okey, kita bacakan, eh. Petang-petang
0: Matang tutul.
1: Okey, bismillah. Dari awal.
0: Okey, okey, okey, okay, okay.
1: Petang-petang memasang cucul sampai lupa makan laksa. Bila semua sudah berkumpul, bel muntah ada jiwa. Kita tembaca bah.
0: Bil elektrik pula yang terasa.
1: Dari awal.
0: Petang-petang memetang tutul. Sampai lupa memakan laksa. Bila semua sudah berkumpul, bil elektrik pula yang terasa. Cucul menyala malam beraya. Cahaya indah sampai ke jalan.
1: Asik.
0: Bukan rumah saja yang bercahaya. Semoga rezeki pun.

0: Sama gemer lapar.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Afika yang berada di lumut.
1: Apa kabar orang lumut? Okey, Azrin yang berada di gadung katanya cucul dipasang di tepi tangga.
0: Amboi.
1: Menerangi laman halaman rumah. Tradisi lama jangan dilupa.
0: Cakep.
1: Amalan warisan bertambah megah.
0: Terbang ke katu menghurung cucul. Cahaya terang cantik berseri.
1: Cantik.
0: Kalau tertawa sampai tersasul ya. Makan kuih raya puas sendiri. Tersusul betul ni eh?
1: Mungkin ha.
0: Tertawa sama tersusul ke tersasul? Azrin di gadung, kita ucapkan terima kasih. Kita harapkan ya, keaslian pantun ciptaan ini dampalah. Kira dramatik.
1: Oh, dramatik.
0: Aku ha? Dalam kalau dalam drama-drama, aku tahu watakku jenis yang
1: apa?
0: Bukan random ya, mungkin watak-watak yang antagonis.
1: Ya kan?
0: Oh, yang macam jenis macam rintihan ibu tiri apa? Siapa? Cata matanya. Jing, zoom in.
1: Hey,
0: zoom
1: bawang out. Putih.
0: Siapa? Rimba.
2: Rimba.
0: Kau bukannya si Rangga.
1: Ada apa dengan cinta? Masalahnya kita ada lelaki. Apa pula jadi ibu tiri?
0: Contoh kalau watak-watak macam itulah, aku kan macam barangkali
1: CEO
0: boleh
1: CEO yang menyamar.
0: Janganlah aku CEO, watak pun ada. Si delek lah kadang-kadang ya.
1: Si delek.
0: Wajah kau ni wajah yang macam
1: good boy gitu.
0: Bukan di pinggir kasih.
1: Bukan. Wajah kita ni macam mana?
0: Anak-anak kurang kasih sayang dan jablay,
1: macam
0: terdampar di pantai.
1: Fama.
0: Ha? Fama. Kabun, pekabun.
1: Hang kebun
0: lah janji kau berlakon.
1: Yang penting rezekinya halal, brother.
0: Amin.